Mari coba dia saja. Siapa ini ada? Baik coba Niko. Ala mañana. Baik coba dia saja. A esta hora. Baik coba di Karu. 4 a 6, 6 y media, 7.